0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

Dan tengok preview yang untuk selanjutnya aku mau ngasih tau kamu dulu. Karena udah pukul 9.30 kita bakal final result trivia request kita dari lagunya Afgan. Dan jeng, hasil untuk polling kita di pagi ini yang kita putar buat kamu dengar adalah lagunya Afgan yang judulnya Kacamata. Kita dengerin sama-sama untuk pilihan hari ini di trivia request.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Halo Pradua, aku mau ngasih tahu kamu kalau hari ini nanti bakal ada penampil dari peserta bintang radio di babak penyisian Dewan. Kita punya siapa aja, aku sambil absenin ya. Siapa tahu ada teman kamu yang nanti bakal perform di Dewan Penyisian Bintang Radio yang diselenggarakan dari RRI Ternate. Dan Halo Pradua, diantaranya nanti bakal ada Clara Aurelia Kasih, ada Diva Nasyaria Hatari, ada Valdi Cida, ada Siti Faradila Drakel, ada Rivaldi, ada Nafisa Anandita, ada Divan Aymar Saribulan, juga ada Umu Syarik Abdul Manan, ada Syahrul Ramadan Bandang, ada Hanan, ada Muhammad Irsyad Amran, ada Safira Putri Wakanubun, ada Sri Dewi Yanti, ada Riyad Al-Ghifari, ada Cantika Nurul, ada Erik Hasan, ada Indea Lehya Sari, ada Azukruf, ada Nindi Julianti, kemudian ada Jalo GR, ada Mutia Putri, ada Giovanni Erturusi, Safitri Armin, ada Dilman, ada Nazwa Riva Magvira, dan juga ada Randy Fahri. Ini penampil kategori wanita ya, dan juga kategori pria. Nanti bakal bisa kamu dengarkan, kita juga nanti bakal siarkan buat kamu Tom Pradua bisa dengerin dari FM 9.7, atau kamu juga bisa nih sambil mampir langsung di auditorium RRI Ternate juga boleh banget Tom Pradua. Di hari pertama pelaksanaan babak penyisian Bintang Radio, kita bakal bisa mendengarkan suara-suara terbaik dari mereka nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Terima kasih Tunggu Pradua sudah mendengarkan kita di Spidey untuk hari ini. Memulai hari di hari Senin barengan sama kita di Pradua. Dan beresnya Spidey, nanti kita bakal lanjut lagi untuk bisa menyiarkan pelaksanaan dari babak penyisihan Day One Bintang Radio 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Ternate. Dan aku pamit, terima kasih, sampai jumpa, dan terus jadikan Pradua sebagai teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mamre 2, dan selanjutnya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita bakal langsung ke Auditorium RRI Ternate untuk bisa menanti terselenggaranya putaran pertama dari Bintang Radio 2026 yang kami siarkan secara langsung dari Auditorium RRI Ternate. Dan hari ini Mamre 2 akan berlangsung dari para penampil untuk peserta dari kategori pria dan juga wanita. Jadi buat kamu yang kalau pengen menyaksikan secara langsung, boleh ke Bintang Radio, ke Auditorium RRI Ternate, atau bisa langsung kamu dengarkan melalui program siaran Pro 2 RRI Ternate di live YouTube dan TikTok RRI Ternate. Juga bisa kamu akses untuk bisa menyaksikan, mendengarkan dari para peserta Bintang Radio RRI Ternate untuk putaran pertama hari ini. Kita langsung aja menanti untuk siaran langsung hari pertama atau day one babak penyisihan Bintang Radio 2026 RRI Ternate.

Oke, boleh saya minta suara tepuk tangannya buat kita semua? Kami izin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala LPPR Ternate beserta dengan jajaran yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh kepanitiaan Bintang Radio RRI Ternate, yang kami hormati Dewan Juri Babak Penyisihan Bintang Radio tahun 2026, dan juga untuk seluruh peserta yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua hadir di auditorium pada hari ini dalam rangkaian babak penyisihan Bintang Radio tahun 2026 Dewannya. Ini adalah Dewan kita bersama yang akan kita lalui dengan penampilan para peserta. Dan sebelumnya, dari panggung ini, saya Tri Ismail juga izin menyapa teman-teman yang mendengarkan melalui akses FM di 96,7 Pro 2 RRI Ternate, dan yang menyaksikan melalui live YouTube dan TikTok RRI Ternate. Dan untuk hari ini, kita akan menyaksikan penampilan dari para peserta yang akan dinilai oleh 3 dewan juri kita. Dan sebelumnya, untuk mengawali rangkaian babak penyisihan dan penyelenggaraan Bintang Radio LPP RRI Ternate, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi dari penyelenggaraan Bintang Radio RRI Ternate. Untuk itu, yang terhormat Kepala LPP RRI Ternate Bapak Agus Rusmi Nuryadin SE, kami persilakan untuk penyampaian sambutan sekaligus membuka rangkaian secara resmi di pagi hari ini. Sekali lagi untuk Bapak, kami persilakan.

0: pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Dewan Juri, ada Kak Dede, Kak Alam, Mas Kito ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada juga para wali murid ya, yang sudah hadir juga ingin menyaksikan sekaligus mendukung para artisnya untuk bisa tampil maksimal di babak penyisihan Bintang Radio 2026 ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua dan juga para artis kita peserta Bintang Radio 2026 di Auditorium RRI Ternate yang mungkin ini sudah sekian kalinya di RRI Ternate menyelenggarakan kegiatan Bintang Radio. Mari kita senantiasa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan berbagai nikmat ya, terutama sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri sekaligus mengikuti pelaksanaan kualifikasi atau babak penyisian Bintang Radio 2026 ini. Bapak Ibu dan teman-teman khususnya mungkin adik-adik kita yang belum mengetahui bagaimana sejarah pelaksanaan Bintang Radio di RRI. Kita pelaksanaan Bintang Radio ini sudah berlangsung sejak tahun 1951. Jadi waktu itu lombanya adalah khusus lagu keroncong. Nah, kemudian berlanjut ada tambahan kategori, yaitu di ketika di tahun 1955. Itu yang pertama kali. Nah, lalu di tahun 1974, kita bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi kita ya, TVRI. Kita berkolaborasi, jadi kita tidak saja radio RRI yang menyelenggarakan, tetapi juga dengan televisi Republik Indonesia. Dari situ, nah namun sempat terhenti pelaksanaan Bintang Radio kita di tahun 1997, kalau tidak salah. Nah, lanjut lagi di tahun 2018. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tahun ke berapa ya, saya juga lupa ya, sekian kali, alhamdulillah. Tapi kita setiap tahun menyelenggarakan kegiatan tersebut. Nah, di Ternate, wakil kita dari Provinsi Maluku Utara sempat menembus peringkat ketiga, harapan ya, atas nama masing-masing adalah Mas Marco, Mako, Mas Maco di tahun 2005, kemudian Suharjo di tahun 2012, dan terakhir adalah melalui Muni Walanda pada tahun 2013. Ya, kita doakan mudah-mudahan peserta untuk kali ini ada yang melewati harapan yang lalu, mudah-mudahan kita bisa prestasinya lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak kita bisa lolos dari Korwil untuk bisa tampil di grand final yang akan dilaksanakan di Jakarta. Kita berdoa ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa lolos ke grand final di Jakarta dan bisa mendapat tempat terbaik di Jakarta. Saya rasa itu mungkin sebutan saya. Terima kasih kepada semuanya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pelaksanaan Bintang Radio 2026 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah membuka rangkaian Bintang Radio secara resmi untuk kita gelar ya. Dan untuk selanjutnya kepada para peserta, ini pendukungnya sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan pesertanya ya. Artinya bahwa memang support system juga menjadi penting untuk para peserta. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu akan menyapa tiga dewan juri kita sekaligus memperkenalkan kepada teman Pradua dan juga kepada pemirsa RRI Ternate. Yang pertama ini akan kita sapa dari internal LPPR Ternate. Selamat siang Kak Moza. Ada mikrofonnya enggak ya biar ada audionya ke teman Pradua biar bisa dengar suara juri-juri kita ya. Karena pada akhirnya ini adalah wajah lama. Rasanya masih tetap sama ya. Dakdikduknya.
2: Sama-sama.
1: Ada Kak Moza, gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Hari ini akan melihat penampilan dan menilai pastinya. Ya. Kita memperkenalkan ke teman Pradua dan pemirsa RRI, Kak Moza ini juga adalah ketua tim dari Konten Media Baru ya dan akan menjadi bagian dari pelengkap penilaian tiga juri. Dan selanjutnya kita sapa ada Kak Dito.
3: Ya, halo.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini sudah di tahap menjadi yang menilai. Pada akhirnya ada di kursi itu ya Kak Dito ya. Aktivitas kesehariannya adalah seorang produser musik dan juga ketua movie untuk yang bisa kita kenalkan kepada pemirsa RRI dan juga teman Pradua dan pastinya untuk seluruh pendukung dari peserta. Next kita menyapa ada Kak Alam Zulkarnain. Yang adalah penulis lagu, ketua movie pada masanya, ya, dan juga baru saja beberapa waktu lalu kita juga mendengarkan full playlist dari album yang akhirnya dirilis. Bahwa akhirnya kita setuju semua musisi-musisi lokal kita, ya, itu sudah berprogres untuk melahirkan album-album kerennya, termasuk Kak Alam Zulkarnain. Yeay, semoga nanti peserta kita juga bisa melahirkan album atau setidaknya single ya. Ini adalah pijakan pertama untuk bisa hadir sebagai seorang musisi dari kota Ternate. Untuk semua teman Pradua dan pemirsa RRI, kita akan terlebih dahulu menyampaikan adapun kriteria penilaian dari ketiga dewan juri kita. Di antaranya penilaian

dan putri, kemudian juara 2 putra dan putri, juara 3 putra dan putri, juara harapan 1 putra dan putri, serta juara harapan 2 putra dan putri. Dan kami doakan ada salah satu dari perwakilan RRI Ternate yang ada pada kategori ini di tingkat nasional. Langsung saja kita akan menyaksikan peserta dari babak penyisihan hari pertama penyelenggaraan Bintang Radio 2026 LPP RRI Ternate. Yang ada di auditorium Ternate, boleh berikan tepuk tangan untuk penampil pertama kita dengan kategori wanita. Lagu pilihan atau lagu pilihan yang akan dinyanyikan Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan ini dia penampilan dari Clara Aurelia Kasih.

Ya, dan untuk teman Pro 2, pemirsa RRI dan juga untuk penonton yang ada di auditorium, kami mau menginformasikan untuk rules voting peserta. Ini teman-teman bisa melakukan voting dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id. Nanti bisa pilih peserta yang ingin didukung. Jangan lupa berikan dukungan terbaik untuk setiap peserta yang dipilih atau yang didukung. Dan untuk voting akan ditutup pada esok hari di tanggal 8 September, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di pukul 4 sore. Dan selanjutnya kita akan kembali masih mendengarkan penampilan dari kategori wanita menyanyikan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan ini dia penampilan dari Diva Nasheria Hatari.

Taman Perada 2 dan juga pemirsa RRI Ternate. Untuk selanjutnya kita ke kategori pria dengan nomor tampil 4. Ini dia untuk penampilan dari Fadli Cida yang akan menyanyikan lagu pilihan Rizky Febian, Alamak.

Dewan Juri dan juga yang hadir di auditorium. Untuk selanjutnya kita ke kategori wanita dengan nomor tampil 5. Pilihan lagu Liodra, Teganya Kau, dan ini dia penampilan dari Siti Faradila Drakel.

Mau ngucapin terima kasih dulu buat semua penonton yang sudah tertib saat peserta tampil ya. Dan sekali lagi kami imbaukan selama peserta tampil semuanya harap menjadi lebih tenang untuk menjaga fokus dari ketiga dewan juri. Selanjutnya teman Pro 2, pemirsa RRI Ternate, kita masih pada kategori wanita dengan nomor tampil 7. Ini dia penampilan dari Nafisa Anandita untuk lagu Raisa Bilang.

Kita masih melangsungkan siaran langsung dari Auditorium RRI Ternate untuk Dewan Babak Penyisihan Bintang Radio 2026. Dan penampilan selanjutnya dengan nomor tampil 8. Menyanyikan lagu Marcel, Firasat. Ini dia untuk penampilan dari Divan Aymar Saribulan.

Gak ada yang tepuk tangan buat saya? Oh ada, terima kasih teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI Ternate. Kita masih akan memberikan persembahan penampilan dari peserta Dewan Bintang Radio untuk Bapak Penyisihan. Selanjutnya penampilan nomor tampil 9, menyanyikan lagu Itgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini dia penampilan dari Umu Syarik Abdul Manan.

semoga lekas hujan ya di Maluku Utara ya. Amin. Panas soalnya ya. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua sponsor yang sudah memberikan kontribusi pada penyelenggaraan Bintang Radio LPR Ternate. Terima kasih untuk Taspen Ternate dan juga terima kasih untuk Bella Hotel. Terima kasih Bapak Ibu gurunya juga udah berikan support kepada anak-anaknya. Terima kasih untuk semua pihak sekolah yang sangat menyambut baik penyelenggaraan dari Bintang Radio. Dan selanjutnya penampilan dengan nomor tampil 10 menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini dia penampilan dari kategori pria, Syahrul Ramadan Bandang.

Kita lanjut lagi untuk penampilan dari peserta nomor tampil 11 kategori wanita yang akan menyanyikan lagu dari Raisa yang judulnya Bila. Ini dia penampilan dari Hana.

ini peserta kok suaranya bagus-bagus semua gitu. Lalui, bagus gak? Terima kasih, ya Allah, biar makin seger kan. Teman Pro 2 dan pemirsa RRI Ternate, selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 12 kategori pria yang akan menyanyikan lagu Wijaya 80 terakhir kali. Ini dia penampilan dari Muhammad Irsyad Amran.

Auditorium, mana suaranya untuk semangatin teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin kita tapi gak bisa mampir ya. Kita kasih penggambaran aja untuk saat ini. Auditorium Mari Ternate juga hadir dipenuhi oleh para pendukung dari peserta Dewan Babak Penyisihan Bintang Radio. Dan selanjutnya penampil nomor 13 kategori wanita menyanyikan lagu Marian Jola yang judulnya Rayu. Ini dia penampilan dari Sabira Putri Waganubun.

terima kasih. Masih dari kategori penampil wanita, selanjutnya untuk nomor tampil 15 menyanyikan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Ini dia penampilan dari Sri Dewi Yanti.

0: Terima kasih.
1: Pemirsa RRI Ternate dan juga teman Pradua, kita langsung berlanjut pada nomor penampil 16. Menyanyikan lagu Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret untuk kategori pria. Ini dia penampilan dari Riyad Givari Alkatiri.

Dewan juri dan juga penonton di auditorium, teman Pro 2 dan pemirsa RRI Ternate. Selanjutnya kita ke penampil nomor 17 menyanyikan lagu Leodra, Teganya Kau, kategori wanita. Untuk penampilan selanjutnya berikan tepuk tangan untuk cantikan Nurul Humaira.

Dan selanjutnya, kita masih dalam semarak dewan untuk Bapak Penyisihan Bintang Radio LPR Ternate. Penampilan dari nomor tampil 18 yang akan menyanyikan lagu Sesi Potret, kolaborasi NRO dan juga Ari Lesmana. Kategori pria, ini dia penampilan dari Erik Hasan.

Terima kasih. Sebelumnya kita juga ingin menyapa teman-teman yang dari live TikToknya rame banget. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dibagikan ya untuk bisa kita saksikan penampilan day one dari peserta Bintang Radio LPPR Ternate. Dan selanjutnya kita masih akan mendengarkan, menyaksikan penampilan dari peserta nomor tampil 19. Menyanyikan lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Untuk kategori wanita, ini dia penampilan dari Iin Dea Leasari.

Dan lagu-lagu yang teman Pro 2 dengarkan atau yang didengarkan oleh pemirsa RRI Ternate baik dari YouTube dan juga TikTok bisa banget di request di Pro 2 RRI Ternate, akses FM-nya di 96,7. Dan selanjutnya, penampilan dari nomor tampil 20 menyanyikan lagu Mike Mohede terbaik. Ini dia untuk penampilan dari M. Azukru.

Terima kasih. Dan ini sudah pukul 11:46 waktu Indonesia Timur. Saya mau dengar suara teman-teman dari auditorium. Mana suaranya? Suaranya aman kan? Normal kan? Nah, mantap. Jadi artinya teman-teman yang lagi mengakses siaran Pro 2, kalau misalnya agak geser ke selatan atau mungkin agak muter ke Ternate Pulau dan suaranya udah nggak mulai stabil, mending langsung aja ke auditorium RRI Ternate untuk bisa menyaksikan penampilan dari para peserta. Dan selanjutnya dengan nomor tampil 21 menyanyikan lagu Raisa yang judulnya Bila. Ini dia penampilan kategori wanita, Nindi Julianti Soleman.

Kita masih dari auditorium RRI Ternate untuk siang ini. Dan Dewan Juri, ya, ini kita masih akan melanjutkan untuk penampilan dari nomor tampil 23. Masih akan menyanyikan lagu Raisa yang judulnya Bila. Ini dia untuk penampilan selanjutnya, ada Mutia Putri.

Masih dari Bintang Radio LPPR Ternate untuk penyisihan hari pertama, karena besok juga masih akan kami langsungkan untuk babak penyisihan hari keduanya. Dan pastikan untuk bisa menonton secara langsung di Auditorium RRI Ternate, karena terbuka dan gratis ya. Dan selanjutnya untuk teman Pro2, pemirsa RRI Ternate yang menyaksikan dari YouTube dan juga dari live TikTok, kita akan ke penampil nomor 24 menyanyikan lagu Firasat dari Marcel. Ini dia penampilan dari Giovanni R. Tarusi.

saya tadi udah nyampe parkiran, disuruh pulang soalnya sama Gio. Gak taunya masih ada peserta juga nih untuk siang ini. Dan untuk selanjutnya, kami juga kembali mengingatkan untuk penonton, untuk teman Pro2, untuk pemirsa RRI Ternate, berikan voting kepada peserta favorit kamu di bintangradio.ri.id ya. Dan juga ucapan terima kasih untuk yang sudah memberikan support kepada Bintang Radio RRI Ternate dari Taspen dan juga dari Bella Hotel. Dan dewan juri, penonton di auditorium selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan nomor tampil 25 yang menyanyikan lagu Liodra, Teganya Kau. Ini dia penampilan dari Safitri Armin.

Terima kasih yang sudah memberikan apresiasi ke live TikToknya Pro2. Kita juga ingin menyapa teman-teman yang hadir di live TikTok. Luar biasa antusiasnya. Terima kasih sekali lagi. Ini pengen absen semuanya tapi kayaknya durasinya gak cukup. Karena sekarang kita akan menyaksikan penampilan peserta terakhir untuk hari ini di babak penyisian untuk Dewan Juri. Dan juga yang hadir langsung di auditorium RRI Ternate. Kita langsung akan menyaksikan penampilan dari nomor tampil 27 yang menyanyikan lagu dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, yang dimana ini adalah pelengkap penampilan Dewan Penyisihan Bintang Radio LPP RRI Ternate, ada Nazwa Riva Magfira.

0: Gabang Penyisihan hari pertama yang digelar oleh LPPRI Ternate. Dan teman-teman yang ada di auditorium, mungkin kurang afdal ya kalau kita tidak sedikit mendengar dari dewan juri yang mewakili, boleh untuk hari ini, hari pertama, gimana dari peserta-peserta dari kategori wanita dan pria yang sudah disaksikan secara seksama dengan ketentuan penilaian yang dilangsungkan oleh tiga dewan juri kita. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semua peserta ini, 22 ya. Mungkin karena kalau dari kita sih melihatnya untuk peserta tahun ini banyak yang wajah baru ya, banyak yang baru-baru, jadi mungkin nervous, masih ada yang gugup. Mungkin latihannya sudah maksimal, tapi pas tampil, karena ini juga ada penonton kan, beda sama yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya harapannya nanti di hari kedua ada yang lebih wow lagi gitu penampilannya. Intinya jangan gugup aja sih, karena kasihan sudah latihan, sudah siap-siap, tiba-tiba gugup semuanya jadi hilang gitu aja.
0: Baik, mau dilengkapi boleh? Atau udah cukup? Dito. Silakan Dito.
2: Oke. Dari 27 peserta tadi ada beberapa yang mungkin baru ya. Dan betul kata Uncle tadi, beberapa juga ada yang nervous kelihatan. Walaupun kita gak pakai earphone ya. Jadi agak ketutup picinya. Tapi kita bisa ngerasain di sini kalau dia tuh nervous, gugup gitu. Tapi jujur yang baru-baru banyak banget yang bagus-bagus, apalagi yang cewek-cewek itu banyak juga yang bagus-bagus. Cuma mungkin apa ya, belum matang kali ya, mungkin harus lebih push latihan lagi biar lebih cakep gitu aja sih.
0: Baik.
2: Dari saya, terima kasih.
0: Mau dilengkapi boleh dari Kak Alam?
3: Oke, mungkin dari Uncle dan juga Kak Dito ya sudah jelaskan ya kurang lebih. Mungkin buat peserta hari ini memang betul banyak wajah-wajah baru yang kami lihat ya, banyak anak-anak sekolah juga, tapi memang yang perempuan-perempuan khususnya hari ini cukup bersinar ya beberapa peserta. Cuman kalau misalnya masuk ke babak final bisa memberikan penampilan yang lebih luar biasa lagi, lebih berani explore lagi. Ya, pokoknya on the stage lah. Dan buat peserta di hari kedua, semoga bisa memberikan yang lebih baik lagi dari hari ini, karena kita cuma akan memilih 5 putra dan juga 5 putri untuk putaran final.
0: Oke, aku nandain satu komentar dari live TikTok kita nih, ada Rods. Dia bilangnya gini nih, ini yang mana Om Ded, mana Anang, sama mana yang Afgan. Tolong dewan juri, ini ketiga-tiganya langsung dinotis nih sama teman Pro 2 dan pemirsa RRI Ternate. Nah, sekali lagi untuk hari kedua masih akan kami lanjutkan esok hari ya buat teman Pro 2, pemirsa RRI Ternate. Dan pastinya untuk hari ini kita juga akan kembali ya memperkenalkan di akhir sesi hari pertama ini. Besok masih akan ada Kak Moza atau yang kita kenal dengan Uncle Mo, yang adalah ketua tim konten media baru, juga pada masanya menjadi music director dari RRI Ternate. Mara melintang dengan suaranya juga aduhai banget ya. Ini Om Ded kayaknya ya. Dan kemudian ada Kak Dito, besok masih akan hadir di kursi juri, yang dimana adalah ketua Maluku Utara Vokalis Indonesia, yang juga produser musik pada aktivitas keseharian. Dan Alam Zulkarnain, penulis lagu, penyanyi yang sudah melahirkan albumnya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ada di auditorium. Besok datang lagi ya. Nah, besok datang lagi karena besok masih ada peserta di bawah penyisian hari kedua. Terima kasih untuk Bella Hotel dan juga Taspen. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan supportnya kepada kami, khususnya dari keluarga besar RRI Ternate dalam penyelenggaraan Bintang Radio. Saya Tri Ismail, terima kasih dan sampai jumpa di hari kedua. Esok tanggal 8 masih akan kami siarkan dari auditorium pukul 10 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Balik lagi teman Pradua, Pradua FM terhati teman terbaik kamu. Di pukul 12.20 menit waktu Indonesia Timur. Baru aja ya kamu beres buat dengerin Bintang Radio untuk babak penyisihan hari pertama. Kenapa hari pertama? Karena besok masih ada babak penyisihan hari kedua lagi teman Pradua. Gimana? Tadi udah dapet peserta yang jadi favorit kamu, kalau ada kamu jangan lupa untuk vote ya teman Pradua, karena votingan kamu juga berpengaruh untuk mereka nantinya bisa lolos ke babak selanjutnya nih teman Pradua ya. Tapi kayaknya memang juri harus bekerja keras ya, karena dari puluhan peserta nantinya tuh bakalan dipilih tuh cuman 5 cewek, 5 cowok. Jadi aduh, juri ya bakal pusing banget nih. Besok kayaknya masih bakal banyak lagi yang bagus-bagus. Tadi seperti yang dewan juri bilang juga ya, sebenarnya mereka semua persiapannya udah oke gitu ya, latihan oke, cuman pas nyampe di panggung, karena rata-rata kebanyakan yang hari pertama ini tuh baru pertama ikut semua, jadi mungkin karena nervous kali ya teman Pradua ya. Kamu juga mungkin kalau pertama kali ikut lomba ya, jangankan lomba nyanyi ya, lomba makan kerupuk aja di kelurahan kalau kamu baru pertama ikut pasti deg-degannya tuh kan ada banget ya. So teman Pradua, aku masih bakal nemenin kamu untuk siang hari ini. Kita di santai siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Enjoy di sini Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Segmen terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Kita ada di informasi olahraga, teman Pro 2 masih dengan updatean-updatean informasi menarik ya untuk siang hari ini, teman Pro 2 masih bareng Zilan tentunya, dan kita masih ada di santai siang by the way. By the way, teman Pro 2 ada beberapa negara ya, 17 negara yang gagal lolos ke Piala Asia U20 2027. Kira-kira negara apa saja, teman Pro 2? Ini ada deretan negara-negara gagal untuk lolos ke Piala Asia U20 2027, bukan cuman yang kurang tenar, tapi ada juga nih yang kesebelasan-kesebelasan yang punya nama ya, teman Pro 2. Ada 32 negara yang terbagi dalam 8 grup bersaing untuk memperebutkan tiket Piala Asia U20 2027, dan gak semua tuh lolos ya ke putaran final tahun depan, karena hanya 15 tiket yang tersedia nih, selain Cina yang jadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Asia U20 2027 ya, ada sebanyak 15 negara ya untuk berebut tempat via jalur kualifikasi, teman Pro 2. Negara-negara yang belum pernah main ya, seperti ada Turkmenistan, itu masuk dalam kesebelasan yang gagal juga untuk lolos. Begitu juga dengan negara-negara yang tergolong mediocre ya, kayak Laos, Hong Kong, kemudian Yaman, Bahrain, Kamboja, ya bahkan ada negara-negara yang pernah ya merasakan juara Piala Asia U20 edisi sebelumnya seperti Uni Emirat Arab dan juga Qatar, ini juga gagal ternyata ya untuk lolos, teman Pro 2. Nah, untuk daftar 17 tim negara yang tidak lolos ke Piala Asia U20 2027 itu ada Kirgistan, Filipina, Suriah, Bangladesh, Palestina, Vietnam, Afghanistan, Bahrain, Qatar, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Turkmenistan, Kuwait, Yaman, Kamboja, Australia, dan juga Laos, teman Pro 2. Eh, itu dia. Kita doain ya, semoga yang belum lolos kali ini di tahun-tahun berikutnya bisa lebih semangat lagi deh ya. Kita mau kasih semangat, tapi kayaknya kita harus lebih kasih semangat ke timnas Indonesia aja ya, teman Pro 2. By the way, di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu lama nemenin kamu di flashback kids dulu kayaknya ya, teman Pro 2, biar kamu bisa sedikit flashback dengan lagu-lagu lama. Aku kasih lagu-lagu yang super enak juga ya di flashback hits, teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune dan enjoy terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Day on the Hill, teman berdua. Waduh, siang-siangnya galau brutal ya. Sebenarnya aku tuh pengen nanya gitu, kalau ketemu Saina Simpro tuh mau tanya, kamu tuh siapa sih yang nyakitin kok lagunya galau semua? Lagunya tuh kayak kayak orang ternyata bilang kayak, waduh, lagu Mbak Iris nih. By the way, kita masih di santai siang, teman berdua. Siangnya gimana? Ngantuk? Ngantuk aja, ngantuk banget, atau ngantuk banget banget banget banget. By the way, teman berdua, sumberan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ini membuat permintaan masker tuh meningkat. Tetapi sejumlah warga tuh justru mengeluhkan lonjakan harga di toko online, teman berdua. Ambil kesempatan nih penjual-penjual online ini nih. Jadi keluhan di media sosial tuh bilang kalau harga masker tuh naik hampir 2 kali lipat sampai dengan 10 kali lipat, bayangin ya. Ini ada satu warga Depok ya yang bilang kalau dia mengaku pesanan masker KN95 untuk dewasa dan anak-anak itu dibuatnya, yang dibuat dia tuh pada malam sebelumnya tuh tiba-tiba dibatalkan penjual. Nah, jadi setelah diperiksa kembali, harga satuan di toko yang lama ya itu disebut berubah dari yang 1650. Jadi 16.500 per lembarnya loh, teman-teman. Jadi satu masker tuh jadi yang tadinya 1.600 jadi 16.500. Gokil nggak? Waduh, nyari untung segitunya. Nah, beliau bilang nih kalau membeli masker untuk melindungi keluarganya dari paparan abu vulkanik setelah pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung pernapasan ketika beraktivitas di luar rumah, seperti itu ya. Walaupun menemukan lonjakan harga ya, masyarakat tuh di Depok bilang kalau masih mendapatkan masker dengan harga yang normal di toko lain, ada yang 17.000 per paknya, itu berisi 10 lembar, atau yang 11.000 ya per pak berisi 5 lembar yang ada di minimarket gitu. Nah, menurut pengamatan dari masyarakat di sana ya, sejak COVID-19 ya, masker kayak KF94 dan juga KN95 itu termurah biasanya berada di kisaran 12.000, 17.000 ya per paknya. Tetapi pada hari Minggu kemarin ya, itu udah sampai 16.000 ya, itu udah udah emang benar-benar naik banget sih, karena 16.000 itu bukan per apa ya, per paknya, tapi per piece, per buah gitu loh, per lembar. Aduh, terlalu ini ya, terlalu ngambil untung sih jujur ya. Aduh, harga masker nih jadi terlalu mengambil keuntungan yang terlalu banyak gitu, bukan hanya 2 kali lipat, bahkan lebih ya.

kita masih dengan updatean-updatean informasi untuk siang hari ini ya. Masih di Santai Siang, masih bareng Zilan juga nih, teman berdua. Kita update-update lagi kabar-kabar pagi hari ini. Pagi, kok pagi sih? Mataharinya padahal menyala banget di luar. Kok bisa-bisanya aku bilang pagi ya. By the way, teman berdua, Indonesia disebut sebagai negara berkembang ya, dengan tingkat kemiskinan tertinggi ya. Dalam grafik berbasis data World Bank 2026 ya, dengan angka mencapai 64,2%, teman berdua. Nah, katanya data ini tuh merujuk pada makro poverty ya, outlook World Bank, dan juga menggunakan garis kemiskinan per orang per hari ya, untuk negara-negara upper middle income gitu ya. Dan walaupun gitu ya, angka ini tuh bukan berarti 64,2% warga Indonesia tuh miskin ya, menurut standar BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, ini adalah ukuran kemiskinan internasional untuk perbandingan antar negara. Nah, menariknya di tengah angka tersebut ini tuh Indonesia juga punya kelompok masyarakat yang masuk desil 10, yaitu 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi ya. Ya udah pasti aku gak masuk situ ya. Nah, jadi bukan sekedar soal negara termiskin, tapi juga soal ketimpangan yang di bawah itu banyak, yang di atas pun tetap ada, seperti itu teman berdua. Tapi apakah balance? Nggak tahu juga ya, kayaknya kalau balance sih enggak, teman berdua. Tapi kalau misalkan mau dilihat ya, tingkat kemiskinan negara-negara berkembang ya, itu Indonesia di 64,2%, kemudian Afrika Selatan 60%, Filipina 56,5%, Iran 36,2%, Meksiko 21,1%, Brazil itu di 20,4%, Vietnam 17,9%, Argentina 14,5%, Thailand 10,1%, dan Malaysia itu 1% bahkan ya, teman berdua. Nah, saat ini sih ada 59 negara berkembang ya, masuk kategori upper middle income yang tadi aku bilang, teman berdua. Nah, itu dia. Ini ya salah satu yang kayaknya kalau mau kita bilang mau dibanggakan juga enggak, mau diprihatinkan juga ya enggak juga sih, teman berdua. Cuman ya udahlah, semoga Indonesia makin sejahtera ke depannya. Amin. Semoga ya, teman berdua. Jangan sampai nih ya kita berharapnya itu mau suatu waktu nanti jadi orang kaya apa segala macam. Atau kamu mau pengen masuk desil berapa kalau kamu? berharapnya. Tapi ya udah, teman berdua. Tapi akhir-akhir ini kamu lagi dengar kabar-kabar dari seorang ilmuwan enggak, atau ada kabar-kabar yang bilang kalau ini ada sebuah teori gitu yang katanya memprediksi ya kalau kiamat itu jatuh di hari Jumat 13 November 2026. Iya, takut banget, teman berdua. Sampai ada ini loh, kayak ada bukunya gitu, sampai dihitung juga rumus-rumusannya. Gokil ya. Dan bukan hanya itu, tapi ada seorang pengamat bencana dan cuaca asal Kanada, namanya Frankie McDonald. Itu dia menyampaikan prediksi kalau Indonesia tuh berpotensi ngalamin gempa besar ya sebelum akhir 2026 ya. Dalam video yang diunggah melalui Facebook pribadinya ya di tanggal 3 September kemarin, Frankie ini tuh bilang kalau gempa dengan kekuatan magnitudo 7 atau lebih besar ya, bahkan sampai dengan 9 atau lebih, itu bisa terjadi dan berdampak pada wilayah Indonesia termasuk Jakarta dan Pulau Jawa menurutnya ya. Dan itu juga mengingatkan ya masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan ya menghadapi kemungkinan bencana. Dan katanya si Frank ini tuh menyarankan warga untuk menyiapkan perlengkapan medis kayak senter, baterai cadangan, radio, minuman, sampai dengan melakukan latihan evakuasi gempa gitu. Namun ya sebelum menjadi perhatian setelah Mei 2026, dia itu sempat memprediksi gempa besar di Indonesia ya, sebelum kemudian Sulawesi mengalami gempa 7,7 ya. Walaupun gitu, prediksi Frank ini bukan merupakan peringatan resmi dari Otoritas Kebencanaan Indonesia ya. Nah, masyarakat tetap diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kesiapsiagaan, dan juga menjadikan informasi resmi BMKG tuh
sebagai rujukan utama lah ya, teman berdua. Kita pantau terus ya, kita pantau-pantau terus ya. Semoga aja sih ada hal-hal baik lah ya untuk Indonesia. Amin, amin, amin, amin, amin, teman berdua. Ya udah, kita masih ada updatean-updatean lain ya buat menemani kamu untuk siang hari ini. Masih bareng Zilan di Berdua Alternatif, teman terbaik kamu.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 26,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kita masih di santai siang, teman Pro 2 ya. Di Ternate gagang. Gak terlalu panas kayak biasa ya, walaupun udah baru mau jelang pukul 3 ya teman Pro 2, tapi gak terlalu panas kayak biasa. Ya tadi sih ada dapat updatean kalau di Spotify hujan teman Pro 2. Waduh, jadi ternyata kapan ya. Jadi kayak rindu hujan gak sih? Rindu habis hujan, vibes habis hujan. Terus kayak mendung-mendung gitu, rindu banget. Baru kali ini nih aku kayak merindukan hujan. Oke, teman Pro 2, kabar-kabar apa lagi yang masih akan kita bahas untuk siang hari ini? Pokoknya kamu bisa update-update terus ya untuk updatean siang hari ini, masih bareng Zilan tentunya nih teman Pro 2. Ya tapi kalau misalkan kita ngelihat kondisi sekarang di Indonesia nih ya teman Pro 2, ini gunung-gunung juga lagi terus dipantau karena memang erupsi terus ya, karena ada 6 gunung api Indonesia ini tercatat mengalami erupsi pada hari yang sama ya, di tanggal 31 Agustus kemarin. Ada Gunung Ibu ya di Maluku Utara, Semeru di Jawa Timur, kemudian ada Lewo Tobi laki-laki, dan juga Ili Lowo Tol Tolok ya di NTT. Ini anak rakat dan juga anak Krakatau di Selat Sunda. Ini serta Sinabung di Sumatera Utara. Dari PVMBG ini juga menegaskan nih kalau aktivitas keenam gunung tuh tidak saling memicu ya, karena masing-masing itu punya sistem magma dan juga proses menuju erupsi yang berbeda gitu. Nah, jadi kayak aktivitas Sinabung itu membuat statusnya naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga setelah menyemburkan abu setinggi 3.500 meter ya, sementara Anak Krakatau tetap berada di status level 3 siaga. Untuk aktivitas vulkanik kembali menjadi perhatian di hari Minggu tanggal 6 kemarin teman Pro 2, di mana Gunung Semeru itu erupsi di pukul 7.51 WIB ya, dengan kolom abu sekitar 1.000 meter di atas puncak dan terekam selama 102 detik dengan amplitudo maksimal 23 mm ya. Jadi emang benar-benar lagi apa ya, terus dipantau ya teman Pro 2. Bahkan ada ini rekaman dari orang yang lagi ini loh teman Pro 2, lagi mancing ikan ya, lagi kayak nelayan gitu loh teman Pro 2, terus kayak melewati di situ ya, di depan Gunung Anak Krakatau, bertepatan dengan meletus juga ya. Ya kita doain nih semoga Indonesia semakin membaik, semakin pulih kembali. Amin teman Pro 2. Dan aku juga mau pamit ya dari santai siang, tapi tenang aja, abis ini kita masih ada yang seru-seru lagi di sore ceria pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bye.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Padan kritikan dari penonton, promotor konser Kahitna minta maaf. Promotor konser Kahitna 40 tahun yang digelar pada 5 September 2026 minta maaf secara terbuka kepada publik setelah acara mereka menuai berbagai kritik dan keluhan dari penonton dan juga penggemar Kahitna alias Soulmate. Kahitna menggelar konser perayaan 40 tahun grup legendaris tersebut di Nice Peak 2 pada 5 September 2026. Namun setelah acara, berbagai ulasan pedas dan juga keluhan berdatangan dari para penonton. Mulai dari pengaturan penonton jelang masuk yang dianggap tidak jelas dan berdesak-desakan, tata kursi dan kategori penonton yang tidak sebanding dengan ukuran panggung yang lebih fokus ke kategori bertiket mahal. Kemudian konser yang separuhnya dinilai lebih mirip podcast dibandingkan dengan konser, sound yang sember ya, sampai dengan masalah toilet yang tidak cukup dan jajan yang tidak menarik. Dalam unggahan di media sosial pada Minggu 6 September, selaku promotor yaitu Enjoy Live Experience mengaku akan melakukan evaluasi internal dan juga meminta penonton untuk memasukkan keluhan mereka secara formal. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Lolos Piala Asia Timnas Indonesia U20 pulang ke Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto mengungkapkan rencana kepulangan skuad Garuda Nusantara ke Jakarta setelah menyelesaikan perjuangan di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Nova mengatakan rombongan Timnas Indonesia U20 dijadwalkan kembali ke Jakarta pada hari Selasa 8 September pagi sebelum meninggalkan Laos. Skuad asuhannya terlebih dahulu menghadiri undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Laos. Sekian untuk Info Pro 2 untuk sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 19 malam nanti. Saya Jalan Reski yang mulai. Terima kasih dan selamat sore.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pradu yang baru aja dengerin Pradu FM Ternate. Kita masih ada updatean-updatean informasi menarik lainnya ya buat menemani kamu nih teman Pradu. Asik. Oke, dan ada kabar-kabar apa lagi? Kali ini kita ada informasi-informasi lokal dulu ya teman Pradu, di mana ada kabar-kabar dari di Persib ya Ternate ini mendukung Bookfest Maluku Utara yang kemarin, kalau mungkin teman Pradu ada sempat hadir ya. Jadi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate itu mendukung pelaksanaan Festival Buku atau Bookfest Malut 2026 yang diselenggarakan atau yang berlangsung di tanggal 11 sampai 13 September ya di Benteng Orange. Nah, dukungan ini juga disampaikan dalam koordinasi ya di antara panitia Bookfest dengan kepala Dispersip Kota Ternate juga nih teman Pradu ya. Ya mungkin buat teman Pradu yang hobi baca buku ya, hobi baca buku ya, boleh banget nih ya main-main nanti ke Benteng Orange dari tanggal 11 sampai di tanggal 13 ya, karena di sana tuh ada beberapa kafe juga yang menyediakan buku-buku juga tuh teman Pradu ya. Jadi sambil nongkrong bisa sambil baca-baca buku. Suka banget. Dan enggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini aku juga lagi seneng beli buku. Ada beberapa buku aku yang aku beli online dan masih nunggu dateng, dan aku excited banget buat bacanya karena udah gak sabar, pengen cepet-cepet soalnya. udah gak sabar banget teman Pradu. Padahal kayak aku tuh jarang banget baca buku, jarang banget baca buku, lebih suka dengerin atau nonton gitu kan teman Pradu. Tapi gak tahu kenapa aku nemu satu buku yang kemarin aku sempet lihat kan di toko buku, cuman harganya agak lumayan. Aku cobalah cari online, ternyata wah kalau online harganya jauh lebih murah gitu, bukan murah aja tapi jauh banget harganya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah beli online aja gitu. Dan masih nungguin datang, ternyata aku pas cek lagi teman Pradu udah tahu ya kita di Indonesia Timur apalagi di Ternate ongkirnya agak mahal tuh ya teman Pradu. Jadi kita kan bisa, kalau di TikTok kan kita belanja bisa milih gitu kan, ada toko yang bisa milih kayak mau ekonomi atau mau yang cepet gitu kan teman Pradu. Nah aku tuh lupa ganti yang cepet ya teman Pradu. Jadi ya udah aku biarin ya ekonomi, pas udah bayar udah payment baru nyadar kalau waduh ini ekonomi satu bulan deh tuh. Nyampainya di bulan depan, aduh menyesal. Tapi tak ada artinya kalau aku menyesal ya, udah terlanjur say. Ya udahlah ya, kita di Indonesia Timur ya emang harus banyak-banyakin sabarnya ya, harus banyak-banyakin nunggunya sih lebih tepatnya ya. Udah ongkir mahal, nunggunya juga lama pol ya teman Pradu ya.

suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Lagi senang banget dengerin It Kita berusaha di bawah hujan. Kita berusaha di bawah hujan untuk sampai di sana. Asik. Ya, selamat radio, kita masih dengan update informasi lokal ya untuk sore hari ini, teman radio, di mana sejumlah kendaraan bermotor yang terparkir di lokasi larangan parkir di depan Pasar Gianis Gama Lama Ternate ini ditertibkan ya satuan lalu lintas atau Satlantas Polres Ternate, dan langkah tersebut ini tuh untuk menjaga keamanan, keselamatan dan juga ketertiban dan tentunya kelancaran lalu lintas lah ya di Kota Ternate, teman radio, di mana dilaksanakan di hari Minggu kemarin ya. Nah, kegiatan penertiban ini dilakukan sebagai langkah preventif dan juga edukatif untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan juga mencegah terjadinya kemacetan dan juga gangguan keselamatan pengguna jalan akibat kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya gitu. Padahal kayak kemarin tuh kayak pedagang-pedagang udah dipindahkan gitu kan, parkiran di situ juga udah diluaskan karena kan ini ya. Keluhan dari masyarakat juga yang katanya kan lewat di situ, aduh susah banget karena parkiran motor, mobil yang parkir di pinggir-pinggir jalan ya atau di badan-badan jalan tuh ada banget dan bikin macet gitu ya. Akhirnya ditertibkan lah di situ semuanya tuh ya. Nah udah tuh ya, udah dipasang juga larangan parkir, dilarang berjualan. Malah ada yang datang parkir lagi. Ibu-ibunya udah gak jualan tuh, bapak-bapak udah gak jualan. Dia malah datang main parkir-parkir gitu aja, ya udah diangkut lah ya. Jadi memang dari Kasat Lantas Polres Ternate juga, itu Nami Olina ini juga menjelaskan ya melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukandar ini mengatakan bahwa personel Satlantas itu turun langsung ke lapangan untuk menertibkan kendaraan yang melakukan parkir liar khususnya di depan kawasan

dan juga melakukan aktivitas parkir yang bisa menghambat kelancaran arus lalu lintas. Padahal kalau untuk motor tuh ya, tinggal masuk loh, parkir di dalam. Mungkin permasalahannya adalah bayar parkir kali ya, teman-teman dua. Cuman ya apalah arti 2000, ya penting motor kamu aman gitu loh di dalam. Kamu keluar juga, keluar dari pasar, sat-sat-sat-sat-sat ya udah langsung di parkiran motor, ngambil motor keluar, bayar, udah gitu loh teman-teman dua. Cuman ya kadang-kadang gitu ya, kita kadang-kadang lupa bawa uang 2000-an ya, agak deg-degan tuh. Kalau udah lupa bawa udah deg-degan banget kayaknya ya teman-teman dua. Waduh, waduh, waduh, waduh. Oke deh, kita masih ada updatean-updatean lainnya sore hari ini. Jadi pastiin kamu station aja ya buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga deh melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Untuk informasi-informasi lokal lainnya masih akan kita update-update teman Pro 2 di sore hari ini. Tetap dengerin Pro 2 FM Ternate.

15.41 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu pemandang azan salat asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore teman Pre2, masih di sore ceria. Dan sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru aja ya, di sore ceria seputar ya yang santai aja sih, yang ringan aja teman Pre2. Mungkin kamu udah banyak banget pekerjaan hari ini, banyak banget yang udah kamu kerjain di hari ini. Jadi sore ini obrolan kita juga ya yang santai banget juga ya teman Pre2. Mood sore hari ini kamu pengennya healing atau scrolling teman Pre2? Nah, biasanya kalau aku nih, kalau aku pulang, nanti kan aku nih pulang kan jam 6 kan teman Pre2. Aku pulang jam 6 dan kalau ditanya pengennya healing atau scrolling, jujur lebih pengen scrolling aja sih, sambil rebahan gitu kan teman Pre2, sambil menemani anakku kita main dulu, pulang paling yang anakku makan, habis itu ya udah main dikit, jam 8 tidur gitu. Dan aku tim yang anakku tidur, aku juga ikutan tidur gitu loh. Sengantukan itu ya, dan ngantukannya aku tuh akhirnya kayak nurun ke anakku. Nurun ke anakku juga loh teman Pre2. Cuman ya udahlah ya, gak apa-apa, gak begadang, kita bisa lebih banyak waktu istirahatnya kan teman Pre2. Dan kalau dari kamu sendiri nih, kamu tim yang mana? Kamu tim yang kalau mood sorenya pulang dari kantor, apakah kamu tim yang healing atau scrolling atau olahraga teman Pre2? Boleh yang pengen gabung ya ke 0813-7312-5896. Aku tungguin teman Pre2 sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Thank you.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradu. Selamat sore dulu buat yang baru gabung ya, dengerin Pradu FM Ternate. Ada semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Betul seperti itu, atau semenjak ada diri dia ya, duniamu semakin runyem. Kayak enggak ya, kalau udah ada doi yang bikin hari-hari kamu menyenangkan, kayaknya bakal lebih seru lagi tuh teman Pradu. Sore kayak gini, beres dari segala pekerjaan, enaknya healing apa scrolling teman Pradu. Kalau kamu tim yang mana? Jujur kalau aku tadi udah kasih tau ke kamu, kalau aku sih tim scrolling ya. Kalau healing kayaknya mungkin aku paling kayak bareng-bareng gitu loh sama keluarga. Kayak gitu, jalan-jalan, sedikit jalan-jalan, bikin sepetur udah gue. Mau jalan-jalan sore atau apa gitu kan. Cuman kalau misalkan baru beres dari segala pekerjaan, aku baru sampai di rumah ya. Kalau memang gak yang penting-penting banget, berarti ya udah di rumah aja. Tapi kalau memang ada keperluan atau apa ya, itu berarti gaskeun atau ada event atau ada acara gitu, ya udah gas aja lo pencapek. Tapi kalau nggak ada apa-apa dan sore baru pulang sampai rumah, waduh kayaknya tim yang scrolling aja deh, scrolling. Ini kalau dari Kak Fahria namanya, hai Kak Fahria. Dari Kak Fahria bilang, kalau aku sih tim scrolling Kak, lebih mantep kalau rebahan aja, apalagi pulang kantor capek ya. Jadi aku tim yang scrolling, lebih ke pulang langsung mandi terus scrolling nunggu waktu maghrib. Betul. Kalau dari Kak Akmal ini katanya dia sih tim yang sore-sore pulang kantor bawa anak jalan-jalan dulu, abis itu malam baru lanjut scrolling. Ini gak apa-apa dong ya, pulang kantor ya, bermain bersama anak ya, ngajakin anak buat jalan-jalan, itu juga gak apa-apa banget kok ya. Ya udah deh teman Pradu, kalau kamu tim yang mana, sore-sore pulang kerja atau pulang kampus, pulang sekolah dan lain sebagainya dengan berbagai aktivitas, kamu tim yang mana, scrolling atau healing teman Pradu? Yuk gabung sama aku via WhatsApp aja di 0813731258996.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Aku bukan dia, Keisha Lefronka, teman Pre2. Kita masih di sore ceria, masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik sore hari ini, teman Pre2. Kabar-kabar datang dari Pemprov Jakarta yang dimana keluarkan surat PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Dari pemerintah provinsi DKI Jakarta ini menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh sekolah mulai Senin atau mulai hari ini ya, 7 September 2026. Dan kebijakan ini tuh diambil sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik ya dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih meluas, Mantra 2. Nah, kebijakan tersebut ini tuh berlaku untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK sampai dengan SLB negeri maupun swasta. Sebelumnya dari Badan Geologi ya, ini menyebutkan kalau abu vulkanik Anak Krakatau ini sudah menyebar ke 5 provinsi termasuk DKI Jakarta, dan masyarakat juga dihimbau ya buat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Nah, katanya sih untuk kebijakan PJJ ini tuh akan terus dievaluasi dan untuk menyesuaikan ya perkembangan kondisi udara dan juga sebaran abu vulkanik juga, seperti itu teman Pre2 ya. Yang kayaknya kalau misalkan kita lihat Gunung Ibu ya, teman Pre2 yang ada di Maluku Utara juga, kayaknya masyarakat sudah terbiasa ya, teman Pre2, bahkan sekolah-sekolah juga masuk seperti biasa. Karena memang hampir setiap hari gitu loh, selalu erupsi setiap hari, setiap saat lah ya, teman Pre2 selalu erupsi seperti itu. Jadi bahkan aku sempat baca ini kan di komentar-komentar netizen gitu, yang katanya saking sudah terbiasanya masyarakat tuh dengan letusan gunung, bahkan kalau nggak meletus tuh orang tuh jadi pada bertanya-tanya, kok nggak meletus, kenapa gitu loh, karena udah saking seringnya, teman Pre2. Waduh. Ya udah deh teman Pre2, kita masih akan ada updatean-updatean sore hari ini, masih di sore ceria teman terbaik kamu.

bukan soal lagu naik kereta api. Tapi, di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Selandainya Teman Pre2, satu lagu lama banget ya dari Viera yang di-recycle kembali sama Divki Kali featuring sama Prince Amandegi ya Teman Pre2. Yes, kita masih di sore ceria, betul banget, masih di sore ceria. Ya masih dengan ada updatean-updatean informasi-informasi menarik ya untuk sore hari ini. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabari? Kabar-kabara? Anyway, Teman Pre2, kalau kita ngomongin soal ini yang lagi terjadi ya, yang lagi terjadi yaitu erupsi gunung Teman Pre2, jadi flashback beberapa tahun yang lalu kita di Ternate juga, waduh, kalau udah ngomongin soal erupsi-erupsi ini, waduh, kita di sini pengalaman ya. Mulai dari yang semburan abu ya sampai dengan yang lahar dingin, waduh, kita di sini udah makan asam garam tuh ya, yang kayak gitu-gitu Teman Pre2. Tapi ya yes, dengan adanya erupsi di beberapa gunung ya Teman Pre2 secara bersamaan juga, semoga kita gunung kita tercinta Gunung Gamalama ini tetap diam dan tenang ya Teman Pre2, jangan sampai ikut-ikutan juga nih untuk apa ya, tapi semoga dijauhkan lah ya, amin, karena lihat situasi dan kondisi kita yang masih beraktivitas seperti biasanya, masih bisa kesana kemari tanpa ada hambatan apa segala macem ya, itu udah bersyukur banget. Jadi ya kita berdoa ya, semoga aja ya semoga gunung kita tercinta Gunung Gamalama tetap ya sehat-sehat aja, jangan dulu sakit ya, jangan deh sehat-sehat terus ya, amin. Ini akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, ini berdampak juga pada ratusan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Aku lihat temen aku kemarin yang gagal berangkat ya kembali ke Ternate ya, karena memang berdampak ya, benar-benar berdampak karena abu vulkanik itu tadi Teman Pre2 ya. Jadi erupsi Gunung Anak Krakatau ini tuh berdampak pada ratusan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta juga dan Bandara Changi Singapura. Sebanyak 301 penerbangan itu terdampak, mulai dari pembatalan, penundaan sampai dengan pengalihan akibat abu vulkanik Teman Pre2. Nah, jadi di Soekarno-Hatta sendiri gangguan itu mencakup 233 penerbangan domestik ya, 58 internasional dan 10 ada kargo, sementara di Changi itu setidaknya ada 19 penerbangan Singapore Airlines itu dibatalkan. Dengan kondisi ini tuh membuat sejumlah penumpang tuh harus mengubah rencana perjalanan ya, bahkan ada yang baru tahu penerbangannya itu dibatalkan setelah tiba di bandara Teman Pre2. Temanku kemarin tuh udah sampai tuh bandara ya, udah sampai bandara dia ngelihat harusnya jam 4 tuh udah berangkat gitu kan, udah naik pesawat sih ke jam 2 harusnya jam 2 udah naik, tapi ternyata enggak, di delay sampai jam 4 enggak lagi, sampai jam 6 enggak lagi, akhirnya dibatalkan Teman Pre2, enggak bisa pulang deh. Enggak tahu ya apakah sudah bisa atau belum, cuman kalau dari updatean sih belum bisa untuk beroperasi Teman Pre2 ya. Dan dari informasi penerbangan sendiri sih masih ini ya, memperhatikan kondisi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Itu ada beberapa bandara yang mengalami penghentian operasional penerbangan, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, kemudian Bandara Radin Inten 2 Lampung, kemudian Bandara Husein Sastranegara Bandung Teman Pre2 ya. Harusnya sih sampai di hari ini ya, harusnya sampai hari ini, nggak tahu ya apakah besok sudah bisa atau belum, masih akan dipantau terus nih Teman Pre2 ya. Yaudah, kita masih akan ada updatean-updatean lagi, masih di sore ceria di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Selamat sore ya buat yang baru gabung. Sore hari ini, sore-sore itu emang paling mantep ya. Kalau misalkan olahraga, kalau misalkan kamu udah males untuk jogging ya, mungkin bisa milih olahraga lain, sepedaan mungkin. Sepedaan ya, bersepeda tuh ini loh sebenarnya. Sore-sore apalagi ya, itu paling mantep banget sih teman Predo. Cuman kalau misalkan kamu cari udara yang seger gitu, kayaknya pagi boleh tuh, pagi. Tapi kalau misalkan manfaat dari olahraga sepeda ini ya teman Predo, apalagi di waktu sore ya, mungkin sekedar melepas penat setelah beraktivitas harian ya, sekaligus juga bisa ngebakar kalori secara optimal juga nih teman Predo ya. Manfaat fisik dan kesehatan ya, kayak contohnya otot kamu nih, otot jadi lebih siap ya, jadi kayak suhu tubuh dan juga kelenturan otot tuh berada di titik puncak pada sore hari, sehingga mengurangi resiko cedera ya. Kemudian membakar kalori lebih banyak. Kenapa? Karena metabolisme tubuh yang aktif sepanjang hari itu membantu untuk pembakaran lemak menjadi lebih efisien ya. Kemudian dia tuh juga bisa menjaga kesehatan jantung ya, kayak mengayuh sepeda secara rutin itu memperkuat otot jantung dan juga melancarkan sirkulasi darah teman Pre 2 ya. Dan kadar glukosa jadi stabil ya, kadar gula darah kan cenderung lebih stabil ya pada sore hari, yang dimana itu kayak mendukung daya tahan tubuh ketika kamu bersepeda, seperti itu teman Pre 2. Itu kalau manfaat untuk fisik dan kesehatan. Kalau mental dan istirahat gimana nih? Jadi dia tuh bisa ngurangin stres teman Pre 2. Jadi mengayuh santai sambil menikmati udara sore ya, itu ngebantu banget buat menurunkan hormon kortisol atau juga hormon stres teman Pre 2 ya. Dan selanjutnya membantu tidur lebih nyenyak, karena aktivitas fisik di sore hari tuh membuat tubuh terasa lebih rileks gitu ya, sehingga lebih mudah untuk terlelap, lebih mudah untuk tidur di malam hari, karena mungkin udah kecapean juga gitu kan teman Pre 2. Badan-badan juga lebih apa ya, lebih enak gitu loh. Jadi apakah kamu ada rencana, atau mungkin udah beres juga nih, atau ada yang baru mau start untuk goes di sore hari teman Pre 2? Nah kalau aku sih goes terakhir beberapa tahun yang lalu, belum pernah lagi, walaupun di rumah ada sepeda ya teman Pre 2, cuman belum pernah lagi. Sepedanya sih sebenarnya baru-baru aja sih, karena suamiku lagi hobi olahraga, jadi udahlah ya, nanti kita bakal pinjem sepedanya untuk kita kayuh di sore atau mungkin maybe di pagi hari ya kan. Ya udah deh teman Pre 2, di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, masih nemenin kamu di sore ceria.

Emang ya teman berdua, kalau misalkan kita ngejalani hari-hari tanpa orang yang kita sayangin tuh ya di dalam kota yang sama, atau kamu LDR-an, aduh kayaknya rasanya bakal beda banget sih. Kayak ada yang kurang gitu ya teman berdua, iya nggak? Iya nggak? Iya dong, masa nggak? Aduh, kayaknya kamu juga bakal ngerasa kurang banget ya, karena aku juga harus banget untuk pamit ya, derong denger kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin, udah nemenin aku di sore ceria. Terima kasih banyak-banyak banget nih teman Pre2 ya. Dah jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, jelang pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pre2 FM Ternate, dan selalu jadikan RRI Pre2 sebagai teman terbaik kamu. Bye-bye.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua.

Antarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, Cina tayangkan Beyond Wukong, drama full AI pertama. Yes, kamu tidak salah dengar, teman Pro 2, Cina resmi mengukir sejarah baru dengan menayangkan serial drama berdurasi penuh pertama yang sepenuhnya diproduksi kecerdasan buatan atau AI. Serial bertajuk Beyond Wukong itu bahkan mendapat jam tayang utama, teman Pro 2. Penggunaan AI dalam drama Cina sesungguhnya bukan hal yang baru, biasanya dilakukan untuk mengganti wajah aktor yang sedang terlibat kontroversi, sehingga drama yang sudah diproduksi bisa tayang tanpa harus melakukan banyak perombakan, teman Pro 2. Dan Beyond Wukong yang merupakan hasil adaptasi novel klasik Dinasti Ming itu juga tercatat langsung sukses mencetak rekor rating puncak di slot penayangannya. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, daftar negara promosi dan degradasi usai kualifikasi Piala Asia U20. Yes, teman Pro 2, kualifikasi Piala Asia U20 2027 telah rampung digelar dan sejumlah negara mengalami nasib promosi dan juga degradasi, teman Pro 2. Dan pada kualifikasi Piala Asia U20 2027, tim yang meraih hasil positif di fase pengamanan hanya akan lolos ke fase kualifikasi Piala Asia 2029. Mereka tidak otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Cina, teman Pro 2. Dari perwakilan ASEAN, Singapura dan Myanmar berhasil mengamankan jatah untuk berebut tiket ke Piala Asia 2029 lewat jalur kualifikasi ya, teman Pro 2. Sementara Filipina, Laos, Vietnam dan Kamboja keempatnya resmi terdegradasi ke fase pengembangan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kami ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih teman Pro 2.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: jatuh suka.
1: Bahkan zaman sekarang teman pro 2 jatuh suka, jatuh hati sama seseorang aja tuh perlu minta maaf ya, karena ngerasa kayak pantas gak sih kita untuk bisa bareng-bareng, dan pantas gak sih kalau misalnya aku tuh ngebayangin kamu adalah teman hidup aku gitu. Jadi kayak maaf ya kalau misalnya emang kamu gak suka sama aku, ya it's okay, tapi sorry banget nih aku suka sama kamu gitu. And yes, teman pro 2 ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam yang akan kita mulai tepat pada pukul 8 malam nanti. Teman pro 2 kita seru-seruan dengan saya segmen yang ada di hari Senin 7 September 2026, teman pro 2 ya. Jadi selamat menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk kamu di malam hari ini, teman pro 2, sebelum nanti kita buka Jaga Malamnya di jam 8 malam ya, teman pro 2. Stay tune terus aja di 96,7 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: waktu jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain pastinya nemenin kamu di malam hari ini ya. Jaga malam bareng Alam sampai tengah malam nanti ya, teman Pro 2. Cakep. Dan teman Pro 2 di malam hari ini kita bakal ngebahas tentang film pastinya di Senin malam, teman Pro 2. Nantinya juga bakal ada ML satu music live chat jam 9 malam, dan buat kamu yang pengen curhat, pengen sharing, pengen request minta lagu, boleh banget di jam 10 ya. Langsung aja WhatsApp dari sekarang di 0813 7312 5896.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu di jika malam pastinya teman Pro 2, dan kita bakal ngebahas tentang film, dan aku specifically mau ngebahas tentang Marvel Cinematic Universe, lebih tepatnya Avengers Doomsday teman Pro 2 ya. Aku berkali-kali nonton trailernya gitu karena se-excited itu menyambut Avengers Doomsday, kayak apa ya, semoga bisa balik era Avengers Endgame gitu teman Pro 2, karena sudah beberapa tahun ini aku tidak mengikuti lagi MCU karena memang apa ya, udah masuk ke saga multiverse dan aku tidak terlalu suka atau I'm not really into it aja gitu. Dan sekarang waktunya kita bernostalgia teman-teman Prodo, nonton film-film lama buat di ya pastinya rewatch dulu biar kita tahu nih letak atau mungkin kemungkinan konflik yang akan terjadi seperti apa ya teman-teman Prodo. Dan ada kurang lebih 15 film Marvel yang wajib ditonton sebelum Avengers Doomsday teman-teman Prodo. Yang pertama adalah X-Men di tahun 2000 teman-teman Prodo. Ini dia yang memperkenalkan dunia mutan ya pastinya, dan konflik antara Profesor X dan juga Magneto teman Pro 2. Penting buat kamu nonton untuk memahami awal mula karakter-karakter X-Men yang punya kemungkinan terhubung dengan cerita Avengers Doomsday. Karena sebelumnya kan X-Men ini di bawah naungan Fox ya kalau nggak salah teman Pro 2, dan sekarang sudah di bawah naungan MCU. Jadi kayak karakter-karakter yang ada di X-Men ini bakal masuk ke Marvel Cinematic Universe. Tapi walaupun semuanya memang dasarnya adalah Marvel ya teman Pro 2, dari Marvel Comics gitu. Dan yang berikutnya adalah X2 atau X-Men United di tahun 2003. Ini melanjutkan kisah para mutan, teman-teman Prodo, atau Mutant. X2 memperlihatkan konflik yang semakin besar antara manusia dan juga mutan. Film ini juga memperdalam hubungan serta latar belakang beberapa karakter penting di dunia X-Men. Dan yang berikutnya adalah Captain America The First Avengers tahun 2011. Ini adalah awal perjalanan Steve Rogers jadi Captain America. Selain memperkenalkan Captain America, film ini juga menjadi bagian penting dari sejarah Avengers dan memperlihatkan salah satu elemen besar MCU, yaitu Tesseract teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah The Avengers tahun 2012 ya, untuk pertama kalinya Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow dan juga Hawkeye bersatu jadi Avengers. Film ini menjadi fondasi perjalanan tim superhero paling ikonik di MCU teman-teman Pro 2. Dan ada juga Avengers Infinity War di tahun 2018 ya, Thanos memulai misinya untuk mengumpulkan seluruh Infinity Stones. Dan di film Avengers kali ini, superhero yang berkumpul melawan Thanos makin banyak dan makin jago buat ngalahin The Ultimate Villain, teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah Avengers Endgame di tahun 2019 ya. Jadi setelah kejadian snap di Infinity War, para Avengers yang tersisa mencoba memperbaiki semua yang telah terjadi nih. Film ini menjadi penutup bombastis banget ya, dari fase 1 sampai fase 3-nya Marvel Cinematic Universe. Bahkan film ini jadi film terlaris kedua sepanjang masa di dunia teman Pro 2. Well, kita bahas lagi beberapa film yang wajib banget kamu tonton sebelum nanti nonton Avengers Doomsday di bulan Desember teman Pro 2.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Yes, teman pro 2 masih bareng aku LM. Dan udah pada makan malam belum nih teman pro 2 ya di malam Selasa ini? Makan aja yang banyak. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku lagi dalam proses makan banyak lagi. Nah, aku udah gak diet lagi teman pro 2. Dan yes, cepat aja gitu untuk naik berat badan buat aku. Di saat aku menurunkan berat badan kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan waktu itu, sekarang aku naik berat badan 1-2 bulan juga udah balik lagi ke berat badan asli yang sebelumnya ya teman pro 2. Jadi ya terserah kamu mau makan sepuas-puasnya. Tetap kalau misalnya kamu dibarengin dengan olahraga, ya insya Allah bakal aman-aman aja sih teman pro 2. Tapi kalau misalnya makan terus tidur, makan tidur ya, udah gak ada harapan kamu. Kamu harus diet lagi nanti. Dan teman pro 2, jangan lupa jam 9 malam nanti bakal ada MLC atau Music Live Chat teman pro 2. Dan kita lagi ngebahas tentang film apa aja sih kira-kira yang harus ditonton sebelum nanti Avengers Doomsday di bulan Desember teman pro 2. Yang pastinya kamu harus nonton Loki di tahun 2021 dan juga 2023. Ini bukan film, tapi series teman pro 2. Series ini mengikuti Loki versi alternatif yang terlibat dengan TVA dan berbagi persoalan tentang timeline dan juga multiverse ini yang pusing nih teman pro 2. Ceritanya penting untuk memahami konsep multiverse yang makin besar di MCU. Dan yang berikutnya adalah Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang dirilis tahun 2021. Jadi Shang-Chi ini harus menghadapi masa lalunya dan juga organisasi Ten Rings yang dipimpin oleh sang ayah. Film ini memperkenalkan Shang-Chi sekaligus misteri di balik kekuatan Ten Rings. Dan kemunculan Shang-Chi di Avengers Doomsday udah pasti ada ya, bakal ada Shang-Chi di sana nih. Jadi ini jadi salah satu film yang wajib banget kamu tonton. Dan yang berikutnya adalah Spider-Man No Way Home teman pro 2 di tahun 2021. Bisa dibilang ini one of the best fan service ya. Jadi Peter Parker menghadapi kekacauan setelah identitasnya terbongkar. Dan film ikonik ini gak bakal bisa dilupakan karena momen 3 Spider-Man dari era berbeda bersatu di sana teman pro 2. Dan yang berikutnya adalah Black Panther Wakanda Forever tahun 2022 ya, di mana Wakanda menghadapi masa sulit setelah kehilangan Raja T'Challa. Film Black Panther pertama setelah Avengers Endgame ini memperlihatkan adik dari T'Challa yang bangkit dengan mantel Black Panther yang baru teman pro 2. Kira-kira ada film apa lagi sih? Banyak banget teman pro 2 akan aku bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terusnya di 96,7 FM.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Well, teman Produa, waktunya kita bergabung bersama Produa FM Jakarta dalam MLC atau Music Live Chat, teman Produa, selama 1 jam ke depan ya, bareng Edit dan juga Ellen dari Produa FM Jakarta, dan ada Sigit Wardana di sana untuk mengulik nih kisah perjalanan sebagai seorang musisinya di MLC Music Live Chat, teman Produa. Jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi di jam 10 malam, jadi pesin kamu stay tune terusnya di 96,7 FM.
1: Ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
2: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
2: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget, di era 90-an doi terkenal banget dengan bandnya.
2: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri mulut katanya. Oh, salah ya. Nah, di 90-an.
2: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan. Ria Ernest.
2: Dia gak bawa boneka juga.
1: Gak bawa boneka. Susan.
2: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
2: Best
1: Jam.
2: Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
2: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin pertanyaan, boleh banget teman Produa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Produa FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Malam hari ini selain Ellen dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit, ya?
0: Bisa.
1: Banget. Layak banget dibilang legend, ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend, ya?
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
3: Langsung gimana gitu.
1: Tapi, btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di BSGM gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin BSGM tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik BSGM cukup banyak.
3: Wow.
1: Thank you.
3: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Iya.
1: Betul.
3: Nah.
1: Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, kita aja kan,
1: enggak apa-apa. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak BSGM?
3: BSGM masih dong.
1: Masih. Ya?
3: Masih. Jadi BSGM tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong BSGM ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSGM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Yeah.
1: Wow.
3: Perjalanan BSGM 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om.
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans BSGM atau mungkin bukan fans BSGM yang nggak tahu apa-apa soal BSGM pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: BSGM. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan.
1: Iya.
0: Layarnya BSGM.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSGM waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali BSGM umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
3: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Ya. Gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan. 16 tahun dia rekaman, bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: Main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
3: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener.
3: Album udah gitu, tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit itu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke, bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal BSGM memang segitu dong?
3: Beda-beda sih BSGM tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
3: Adon itu mungkin udah 20, 20 sampai.
1: Oh, dia lebih tua.
3: Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
3: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: masih kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya, mungkin BSGM salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya,
3: belum banyak ya. Benar.
1: Tapi manggung udah sering
3: om. Sebelum rekaman lumayan main di pensi gitu sih.
1: Oh dari situ mungkin ya akhirnya. Gokil.
0: Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama Base Jam.
3: Nama Base Jam. Mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: opener,
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
3: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakuin deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih di KTP berubah.
1: Kalau di KTP ya.
3: Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai belangko ya. Iya masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, terus sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset. Tape, kaset, CD gitu kan dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan? Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
3: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu.
1: Benar. Sayang pitanya ya.
3: Sayang
1: pitanya, benar.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
3: Project solo. Yang existen ini album terbaru.
0: Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya?
3: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
3: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Ini
3: kita kerjasama tapi bikin EP. Dan mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album. Karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
3: Itu legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman berdua. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lo pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
3: Iya, pertama versi Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali?
3: Pertama berarti kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset, itu lagu.
1: Oke. Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
3: Remake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putus sekarang?
3: Panjang ceritanya, Ci. Itu dia. Gitu. Ceritain enggak?
1: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik.
4: Tindung-tindung. Iya.
1: Aku dan Tante Merni.
3: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
3: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa di komando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
3: Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
1: Oke.
3: Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis ini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini album yang sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: bener.
3: Gitu, kan, juga enak,
1: nggak kayak dulu,
3: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah.
3: Iya benar,
1: itu di part mana?
3: Di part ref, grafnya.
1: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar.
3: Oleh Biskota. Nah, di sini gue atas seizin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
1: emang dari tetap
3: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
3: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
3: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua.
3: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Terus langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata ya, existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik, pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: udah biar tegas aja,
1: biar gitu, tegas ya,
0: eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga, deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi bener. Akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga gitu. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada proyek selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Om Kos NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar
1: tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah, karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas salah.
1: Iya.

0: lagu yang
1: liriknya sedih-sedihan,
2: okay.
1: yang ya Allah ampuni aku, bukan seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja. Menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
2: Yeah. Oh iya, benar.
1: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bener, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
2: Oh,
1: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
2: Alright. Gitu.
1: Lebih ke situnya sih.
2: Oke.
1: Kaya
2: makanya. Nice.
1: Jawabannya bagus kan?
2: Iya kan? Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa.
1: Lu sih
2: gitu. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pasti pertanyaan. Iya. Cuy.
2: Pasti tentang Ramadan. Betul. Nggak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya. Yeah.
1: Kita nggak usah debat gimana.
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
1: Ramadan Raya sih, karena
2: oh, ya?
1: Gue yang bikin sih katanya.
2: Oke.
1: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam.
2: Gitu. Benar.
1: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
2: Ramadan Raya.
1: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
2: Benar.
1: Oh, I see.
2: Nice.
1: Right.
2: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
1: Iya, katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya. Wah, macam-macam.
2: Terima kasih. Ada yang mau
1: terima kasih. Sama senyum dong. Oh, ada gitu ya.
2: Ada gitu ya.
1: Terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten penuhnya juga harus baca kan. Iya benar.
2: Ini juga harus baca.
1: Iya, gimana
2: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
1: Lagu bagus.
2: Iya.
1: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu maksudnya.
2: Betul.
1: Gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
2: Betul.
1: Gitu sih kalau
2: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
2: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
1: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
2: Iya,
1: ini jadi bagus.
2: Benar. Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
1: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
2: Okay.
1: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu.
2: Okay.
1: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami.
2: Okay.
1: Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Oh, memang sepengen lu aja. Iya.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu.
1: SP.
2: Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lu.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Mm-hmm. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP.
2: Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Legend.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya, Intel kita, iya benar.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenernya.
2: Gak lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu, gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya... nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Oke, awalnya lagunya
2: ngerang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga, ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi, ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dituin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, nggak ada gitarnya, Om.
2: Nggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Nggak ada nyanyinya juga. Nggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan. Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
2: Cucu.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu tuh beda.
2: Yang bingung itu pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya, waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Wajibnya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus. Oke.
1: Ada yang nanya ke WhatsApp?
0: Ini udah ada yang nanya ya.
1: Ada, tenang.
0: Ada,
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Widi.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di-unset.
0: Udah
1: di-unset.
0: Kalau mau collab.
1: Iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya.
1: Sekarang harus dipikirkan kan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol.
2: Oh, bisa,
1: iya. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Yang paling oke.
2: Yang bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh. Pas rekaman ya. Katanya, katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita
0: asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Benar. Nama orang. Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, ya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior. Itu Abdul dari Coffee Theory ya. Oh, ini
1: keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apa nyai?
1: Ini maksudnya treatment
2: terapis sih.
1: treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: iya, produksinya,
2: promosinya,
0: produksi dan promosi. Produksi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah nggak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke, lanjut. Berarti kalau enggak, kalau kayak ntar rombak lagi, gitu kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya, sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio, gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi, gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada MV-nya.
1: Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau abu vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh, tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung itu banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kemaluan kebayanginnya.
0: Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya
0: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan.
2: Udah.
0: Ada.
2: Udah ada belum ya?
0: Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Kan masa iya lusa belum ada. Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu sih. Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Okay. Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harus sih
2: like hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur.
0: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar.
0: Ntar kan jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah. ya, gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya, mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Betul, kalau teman Prodo mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang nggak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok, aduh.
2: TikTok at Sigit. Best Jam.
0: Woi,
2: gue lupa gitu.
0: Oh, ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much, Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyek kami.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi, Edita Ma.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

Well, teman-teman berdua masih dijaga malam bareng aku Alam Julkarnain yang bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti pastinya ya. Dan tadi kita udah dengar keseruan di MLC itu Music Live Chat bareng Pro 2 FM Jakarta bareng Edit dan juga Ellen teman-teman Pro 2 dan ada Sigit Wardana ya. Tadi kita udah dengerin keseruan obrolan-obrolan di malam hari ini teman-teman Pro 2. Dan yes, buat kamu yang pengen request lagu, pengen minta lagu apapun boleh banget langsung WhatsApp aku di 081373125896. Dan masih dalam euforia bintang radio Ternate teman Pro 2 ya, jangan lupa voting bintang pilihan enggak tuh. Bintang pilihan kamu teman Pro 2 di bintang radio rri.id. Kira-kira kamu bakal milih siapa nih dari peserta-peserta yang sudah tampil atau yang akan tampil besok ya. Tadi seru banget, ada kurang lebih 28 peserta ya, walaupun enggak sempurna registrasi ulang akhirnya dinyatakan gugur atau diskualifikasi teman Pro 2. Dan sulitnya itu karena hanya akan dipilih 5 peserta putra dan juga 5 peserta putri untuk nantinya bersaing di putaran final di tanggal 15 September nanti. Kira-kira siapa ya teman Pro 2? Penasaran banget sih pastinya. Dan tadi juga kalau misalnya bisa dihitung tuh banyak banget yang bawain lagu sesi potret. Kenapa ya lagu sesi potret ini sangat relatable mungkin buat banyak orang di tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan memang lagunya sebagus dan secandu itu teman Pro 2. Untuk itu aku pengen ngajakin kamu buat dengerin salah satu lagu yang paling banyak dinyanyiin di hari pertama penyisihan Bintang Radio Ternate di tahun ini teman Pro 2. Here we go with And Now dan juga Ari Lesmana, sesi potret.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Teman berdua, kalau ngomongin soal berapa kali kita akan saling memaafkan ya, apakah itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, teman berdua? Tapi terhadap salah yang apa dulu nih, salah yang mana dulu gitu, teman berdua? Kalau aku orangnya sangat pemaaf ya, sangat pemaaf dan sangat suka meminta maaf juga sih sebenarnya. Kalau misalnya orang-orang meminta maaf ke saya sih kayaknya jarang ya, aduh. Tapi kalau misalnya saya minta maaf ke orang tuh sering banget, teman berdua, dan menurut aku biasa aja sih ya. Memang ya udah kebiasaan aja gitu untuk melakukan apa ya, three magic words ya, minta tolong, terima kasih, minta maaf. Tapi kalau misalnya kita terlalu sering minta maaf juga ternyata nggak bagus sih, teman berdua ya. Yang ada justru orang yang diminta maaf ini jadi risih, teman berdua. Aku tuh sebenarnya selalu nggak pernah mikirin tentang itu, tapi ketika ada orang yang melakukan itu ke aku jadi ngerasa kayak ngapain sih minta maaf terus gitu ya, apalagi kalau minta maafnya diulang-ulang terus kesalahannya gitu, teman berdua. Jadi kayak hah, mending gak usah minta maaf ya kalau gak bisa berubah, teman berdua. Tapi kalau misalnya ngomongin berapa kali kita akan saling memaafkan, kalau sama keluarga, sama teman-teman dekat, itu pastinya gak terbatas ya, gak terhingga, teman berdua. Bisa berapa kali pun, ratusan ribuan kali pun, tetap akan bisa saling memaafkan. Tapi ya balik lagi, teman berdua, kalau misalnya permasalahannya adalah tentang pengkhianatan, susah juga sih ya. Memang susah juga kalau misalnya ngebahas tentang itu. Dan aku gak pengen ngebahas tentang itu sekarang, teman-teman Pro 2. Well, aku bakal ngasih kamu satu lagu terbaru dari Angki Stefaki, teman-teman Pro 2, yang di-request sama Aul nih. Katanya pengen banget nih ngerasa punya hati yang dihargai, karena ya cuman itu yang tersisa buat dihargai.

0: tetap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Segmen terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Well, teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam. Dan aku pengen update dulu nih untuk voting Bintang Radio Indonesia di bintangradio.id/voting. Teman Pro 2, kamu bisa memilih jagoan kamu untuk siapa nih yang kira-kira bakal jadi favorit di Satker RRI Ternate, teman Pro 2. Di peringkat pertama masih dipimpin oleh Clara Aurelia Kasih dengan 6.543 vote. Ada Giovanni di peringkat kedua dengan 4.666 vote. Ada Luiti yang di peringkat ketiga dengan 2.974 vote. Ada Valencia di peringkat keempat dengan 2.792 vote. Ada Aira di peringkat kelima dengan 1.671 vote, teman Prado. Jadi itulah 5 tertinggi untuk vote di Bintang Radio Ternate, teman Prado. Jadi kalau misalnya nama kamu nggak ada ya, perlu banget untuk kamu vote sekarang juga, karena besok akan ditutup untuk RRI Ternatenya di jam 4 sore ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba jagoan kamu gak masuk ke final, aduh sayang sekali teman Pro 2 ya. Ini karena 70%-nya dari penilaian juri, 30%-nya adalah kesempatan kamu untuk membantu mereka bisa masuk ke final. Jadi jangan lupa untuk vote langsung aja merapat di bintangradio.rri. bintangradio.rri.id/voting, teman Pro 2. Oke. Jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "voice" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

walaupun punya hati yang sama, tapi kalau dianya maunya bukan kamu, teman Prodo gak akan pernah bisa ya. Jadi sabar menerima keadaan yang gak bisa kita paksain pastinya, teman Prodo. And yes, teman Prodo, setelah ini masih ada beberapa lagu yang bakal nemenin kamu di sisa malam kita, teman Prodo. Yang pasti terima kasih banyak. Jangan lupa untuk download aplikasi Arena Digital di App Store maupun Play Store dimanapun kamu berada, teman Prodo. Dan ya, yeah, aku masih punya waktu beberapa menit lagi untuk nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pasti membuat kamu galau banget nih. Wah, kenapa lagu-lagunya kayak gini nih? Gak apa-apa ya, teman bro, sekali lah ya. Dan jangan kemana-mana, pesan kamu stay tune terus 96.7. Hati-hati di jalan, hati-hati pulangnya, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan-angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Tulkan dan mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi Selasa 8 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui FM 96.7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ida Rapka, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Oke, okay, teman pro 2 ya, nanti di hari ini Dara akan nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore. Jam 12 ya. Nanti pastinya di hari ini seperti biasa di jam 6 sampai nanti di jam 5.30 akan ada sana pagi. Terus dilanjutkan sampai di jam 6 sampai dan jam 10 ya, ada sepada selamat pagi teman pro 2. Kemudian juga di hari ini ada bintang radio ya untuk babak penyisihan day atau hari kedua teman pre 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RR Internate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah
golongan orang yang berhak minum dari telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: sih? Beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah, lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Yes, selamat pagi teman Produa ya. Di jam 6 ini Idar pasti menemani kamu pasti pada selamat pagi teman Produa. Wah, gimana kabarnya? Mungkin ada yang udah bangun atau mungkin ada yang masih belum bangun teman Produa ya. But it's okay, ini juga masih jam 6 teman Produa, tapi kamu juga harus bersiap-siap. Ya, takutnya nanti lama atau entah macet di jalan gitu kan, takutnya terlambat teman Produa. Di pada pagi hari ini aku bakal nemenin kamu teman Produa sambil juga muterin lagu-lagu dan ngasih informasi-informasi yang luar biasa nih teman Produa. Jadi stay tune aja terus di area Produa, ternyata teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Ida di sini juga masih nemenin kamu pastinya ya teman Produa. Dan kita lagi lihat lagi ya. Nah, ini untuk ke sepak bola sendiri teman Produa, kita informasi olahraga dulu di pagi hari ini ya. Nah, kalau dilihat-lihat lagi teman Produa, untuk lolos ke Piala Dunia sendiri ya, Piala Asia ya, maksudnya Piala Asia 2027 untuk U20. Malaysia ini memutus rekor buruk di Piala Asia U20 setelah lolos dramatis ke Piala Asia U20 2027. Dan setelah menjadi salah satu runner-up terbaik pada kualifikasi. Kelolosan ini juga dapat didapat Malaysia usai menang 2-1 atas tuan rumah. Dan hanya saja peraturan klasifikasi, kualifikasi tidak menghitung poin yang dapat dari tim juru kunci grup, lantaran grup A ini hanya memiliki 3 peserta teman Produa. Dan tanpa menghitung poin, kemenangan antara Laos Malaysia ini hanya mengoleksi 2 poin, hasilnya imbang lawan timnas Indonesia U20 dan Australia. Berbekal 2 poin, Malaysia ini berada di urutan terakhir sebagai runner up terbaik, mengalahkan Kuwait teman Produa. Terus juga Harimau Muda ini jadi 7 tim runner up terbaik babak kualifikasi yang lolos ke Piala Asia U20 2027 di Cina tahun depan. Wih, keren-keren banget ya teman Produa ya. Oke, next lagi teman Produa. Ini untuk duel Real Madrid versus Inter Milan ya, dalam match day pertama babak penyisian Liga Champions akan juga disiarkan langsung ya di hari Rabu besok. Dan jadwal siarannya sendiri ya untuk pertandingan dan Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu ya, Bernabeu yang akan disiarkan langsung di stasiun televisi SCTV ya pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 pagi kalau di sini berarti jam 4 pagi ya. Nah, era baru Real Madrid di Liga Champions yang akan dimulai meski untuk kali kedua ya melatih Madrid, ada Jose Mourinho yang punya situasi yang berbeda dibanding pada 2010 sampai 2013. Ya pastinya Jose ini dituntut ya untuk membangkitkan Madrid dari yang terpuruk pada musim lalu dan gagal raih trofi dalam 2 musim belakangan ini teman Produa ya. Nah, kita bakal lihat nih nanti seperti apa untuk pertandingan Real Madrid dan juga Inter Milan. Wih, aku sih punya baju Inter Milan ya. Inter kayaknya enggak deh. Ya pokoknya itulah teman Produa ya. Kita akan balik lagi nanti buat kamu ya, ngasih informasi juga. Jadi stay tune aja terus di area Produa Ternate, teman terbaik kamu. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf saya nggak lihat. Sini, Bu, duduk di sini, Bu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sebelum tentunya FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oh, gimana teman Pro 2? Udah di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur, Ridar masih nemenin kamu juga nih ya. Selamat pagi yang baru bangun mungkin, atau mungkin yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, jangan lupa buat sarapan teman Pro 2 ya, biar ada tenaga buat melanjutkan aktivitas di hari ini. Dan pastinya Ridar akan nemenin kamu sampai di jam 11 ya teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Itu dia Demons dari The Jacket Teman Perang 2 ya. Di pagi hari ini juga Indra masih nemenin kamu nih. Nah kalau tadi ada beberapa informasi olahraga buat kamu. Nah ini nih ya, mungkin buat orang tua yang masih punya anak yang agak-agak kecil gitu, tapi mereka nih selalu buat main gadget ya, main HP, main tab, iPad gitu ya, dan susah untuk disuruh ya untuk mengurangi gitu teman pro 2. Nah, jadi layar gadget ini jadi bagian dari keseharian banyak anak ya, entah itu nonton video, terus ada main game, belajar hingga komunikasi yang membuat waktu yang dihabiskan di depan perangkat digital ini makin panjang. Nah, di tengah kondisi ini ngajak anak aktif kembali bergerak ini jadi tantangan tersendiri juga bagi orang tua ya. Salah satu cara yang bisa dicoba ini yaitu mencoba memperkenalkan olahraga sebagai aktivitas yang menyenangkan. Jadi, olahraga ini tidak hanya membantu anak nih lebih aktif secara fisik, jadi aktivitas ini tuh juga memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi, nyoba hal baru, bermain bersama teman, sekaligus waktu berkualitas bersama keluarga juga teman pro 2. Dan ini ada beberapa olahraga yang bisa kamu jadikan alternatif screen time ya. Nah, untuk jadi mengurangi screen time ini tuh bukan berarti orang tuanya harus sepenuhnya menjauhkan anak dari teknologi. Yang paling penting itu menciptakan keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik ya. Jadi buat mama-mama, bapak-bapak ya yang ada atau yang lagi dengerin ini, bisa ngajak nih anak-anaknya mencoba untuk olahraga yang mereka minati, atau mungkin kayak ikutin les-lesnya ya, main bareng-bareng, atau sekedar menghabiskan waktu di luar rumah. Karena keterlibatan orang tua juga bisa membuat pengalaman itu jauh lebih menyenangkan ya. Saat mencoba olahraga baru misal ya, anak-anak nih punya kesempatan untuk belajar berbagai hal, mulai dari ngikutin aturan, kerjasama, beradaptasi, hingga menerima kesalahan gitu teman perdua. Pengalaman ini juga bisa ngebantu ya membangun kepercayaan diri anak juga. Jadi mereka nih belajar kalau mencoba sesuatu yang baru tidak selalu harus berakhir sempurna, tapi agar aktivitas olahraga ini berlangsung dengan nyaman, ada hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu pakaian yang dikenakan. Sportswear anak ini juga bukan sekedar pakaian olahraga dalam ukuran lebih kecil ya. Ada desain, material, ukuran, hingga potongannya ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak yang banyak bergerak ya teman perdua. Misalkan ada material dry fit ya, ini dirancang untuk membantu mengelola kelembapan dari keringat sehingga pakaian ini lebih cepat kering juga gitu teman pro 2. Jadi mau pakaian tuh juga sangat berpengaruh ya teman pro 2 ya. Oke, ini kita akan balik lagi nih buat teman kamu juga teman pro 2, aku bakal ngasih informasi juga buat kamu ya. Jadi stay tune aja terus, gak usah kemana-mana, pastinya di sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Baik, waktunya di jam 7.30 ini ya. Waktunya kita buat
1: Trivia request
0: ya. Udah ada 3 lagu yang udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini. Teman berdua, kamu bisa voting aja ya. Vote. Lagu yang udah aku siapin di pagi hari ini. Nah, lagu pertama ini adalah lagu dari salah satu pemenang The Icon ya, Indonesia. Ada lagu dari Felicia dengan

Energinya bagus banget ya teman Pre2. Apalagi suaranya juga bagus banget nih ya. Jadi gak usah diraguin lagi untuk pemenangnya teman Pre2. Karena kayak aku tahu ya, aku tuh sebelum ini tuh tahu Felicia ini sebagai salah satu akun kreator gitu ya, kreator TikTok yang nyanyi-nyanyi gitu teman Pre2. Terus juga teman Pre2 ya, seperti biasa ada salah satu lagu lagi. Lagu dari Naikila dengan MMG.

0: enak banget lagi ya lagunya naik gue yang main-main gue ini.
1: Dia bisa bingung ya mau foto yang mana teman berdua. Tapi satu lagu lagi yang mungkin bisa bikin kamu bingung, lagu dari Red Velvet dengan Serving Boy.

0: Ya, tiga lagu dari cewek-cewek cantik yang udah bisa kamu vote ya di jam 7.30 ini. Nanti aku bakal putarin nanti di jam 9.30. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate. Cek aja di Instastory kami di RRI Pro 2 Anurko Ternate, 2-nya pakai angka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih balik lagi buat temenin kamu teman perdua di pagi hari ini. Dan ini kalau kita lihat ya, ini beritanya nih banyak banget, entah mulai dari kebakaran hutan sampai di gunung aktif ya, yang erupsi ya teman perdua ya. Jadi turut berduka cita juga buat kita semua ya, karena di beberapa daerah gunung apinya nih sedang erupsi juga. Semoga tidak erupsi lagi, bisa membaik lagi Indonesia teman perdua. Nah, ini nih teman perdua, aku juga pengen ngasih tips buat kamu, info buat kamu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nyapu abu vulkanik itu tuh bahaya ya teman perdua ya. Jadi sebaran abu vulkanik ini imbas erupsi entah gunung Anak Krakatau, gunung Ibu, gunung di NTB atau NTT itu sangat banyak ya, dan mencapai sejumlah daerah gitu teman perdua. Akibatnya banyak warga yang mengeluhkan lantai rumahnya tuh dipenuhi oleh debu abu vulkanik ya. Banyak orang ini langsung menyapu dengan anggapan lantai kembali bersih setelah disapu. Nah, konten-konten Suropo tuh bertebaran di media sosial ya semenjak minggu kemarin teman perdua. Dan padahal menyapu lantai yang tertutup oleh abu vulkan itu tidak disarankan. Kenapa sih gitu? Nah, dari Badan Geologi Amerika Serikat menyebut menyapu abu vulkanik terutama dalam kondisi kering itu bisa membuat partikel abu ini kembali berterbangan kembali ke udara gitu. Akibatnya risiko menghirup abu vulkanik ya justru jadi meningkat gitu. Nah, USGS sendiri ini secara eksplisit mengimbau masyarakat untuk menghindari dry sweeping alias menyapu lantai yang tertutup abu vulkanik. Karena beberapa hal jadi penyebabnya nih teman perdua. Nah, abu yang mengendap terangkat kembali menjadi partikel udara dan itu sangat-sangat tidak aman untuk terhirup ya. Terus partikel ini dapat masuk ke saluran pernapasan juga gitu. Kalau misalnya kamu udah nyapu, ini imbas partikel abunya nih terhambur kembali ke udara, masuk ke saluran pernapasan, ini jadi meningkat. Dan paparan abu vulkanik dapat mengiritasi saluran napas serta mata. Nah, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyebut kalau partikel abu ini dapat mengandung kristalin silika. Nah, partikel itu bisa memicu masalah pada paru-paru, anak, usia lanjut usia atau lansia, dan orang dengan riwayat masalah pernapasan yang menjadi kelompok yang paling rentan gitu teman-teman. Terus, menggores atau mengikis permukaan.

0: meratakan lantai.
1: Nah, ini nih. Jadi, abu vulkanik itu bersifat abrasif. Struktur abu yang tajam dan kristalin itu bisa menggores dan mengikis permukaan saat abu vulkanik disapu. Itu dia ya. Nah, cara membersihkannya gimana, teman Pro2? Mungkin teman Pro2 yang lagi dengerin atau mungkin bisa kasih tahu info ini. Nah, jadi USGS ini nyaranin untuk meminimalisir metode sapu kering dengan alih-alih mengganti metode ya, atau pilih metode yang tidak membuat debu berterbangan, seperti menggunakan kain lembab, pel basah, atau vakum cleaner yang sesuai ya. Sementara untuk lantai yang dilapisi abu cukup tebal, itu basahi dulu nih abunya sebelum dibersihkan ya. Untuk sementara area luar, metode penyapuan bisa digunakan, namun dengan catatan, jika partikel abu terlihat halus, basahi sedikit permukaan untuk mencegahnya terangkat ke udara dan menimbulkan risiko masalah pernapasan. Itu dia teman Pro2. Jadi ya bisa dibilang kayak basahin dulu ya pakai air, baru bisa disapu atau dipel gitu teman Pro2, biar abunya ini nggak keangkat kalau misalkan kering-kering disapunya ya. Seperti itu teman Pro2 ya, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya, atau buat teman-teman kamu, atau masyarakat yang teman Pro2 yang terkena imbas dari abu vulkanik erupsi letusan gunung yang ada di sejumlah daerah teman Pro2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
3: 하지 마.
2: 저리로 가.
4: 아직 benar nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
5: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.
6: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id.
3: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
4: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
3: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
5: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
3: Aduh, gak. Jadul banget.
4: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
5: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
4: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
0: Selamat pagi, teman Pro

Selamat pagi teman Pro 2. Ya, pasti di jam 8 waktu Indonesia Timur. Idar masih menemani kamu dari ruang dengar kamu juga. Ya, mungkin buat lagi di jalan. Selamat pagi, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Mungkin lagi nganterin anak sekolah, lagi pergi ke pasar, lagi pergi ke kantor, atau mungkin lagi jalan-jalan aja gitu ya. Tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan lupa sarapan juga biar ada tenaga untuk melanjutkan aktivitas di hari ini ya. Semoga aktivitas teman Pro 2 semuanya bisa jadi berkah nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya di jam 8 ini aku bakal ngopi ngobrol pagi. Kita cari topik yang menarik untuk dibahas di pagi hari ini. Kalau mungkin ada saran juga gak apa-apa sih ya. Jadi tetap aja terus pastinya coba di RRI Pro 2. Ternyata teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, Idar masih balik lagi. Iya. Di jam 8 ini nih, kita mungkin ngobrolin apa ya? Oh, ini deh ya. Mungkin nih kan banyak nih ya orang-orang tuh punya mimpi yang tinggi gitu ya, cita-cita yang tinggi, tapi kenyataannya tuh mereka kayak apa ya, beralih gitu ya teman perdua, karena dengan ya berbagai alasan juga gitu, entah itu tidak disetujui oleh orang tua atau mungkin susah untuk mewujudkan mimpi itu, makanya mereka belok kiri belok kanan kayak gitu teman perdua. Tapi menurut kamu nih ya, bukan menurut kamu sih, aku pengen nanya ke kamu ya, kalau tidak mendapatkan pekerjaan yang sekarang ya. Ya, kalau misalkan nih, kamu mau jadi apa gitu. Misalkan nih ya, misalkan kalau aku bukan jadi penyiar radio, aku pengen jadi apa gitu. Nah, itu dia ya teman Predo, kita bakal bahas itu juga. Ya, sambil aku juga mau nginfoin, kalau misalkan di hari Selasa ini ada babak penyisihan di hari kedua. Masih penyisihan pertama di hari kedua untuk bintang radio RRI Ternate ya. Jadi langsung aja kalau misalnya kamu mau nonton teman-teman kamu, atau mungkin kayak penasaran siapa aja yang tampil di hari ini gitu ya, langsung aja nih kamu boleh datang di auditorium RRI Ternate, atau mungkin nanti nonton di live YouTube, live TikTok juga bisa banget teman Pradua ya. Karena nanti dari mungkin dari jam 9 atau jam 10-an untuk kamu tahu gitu ya. Terus juga butuh kamu nonton. Terus juga jangan lupa vote untuk peserta favorit kamu ya, karena voting ini sangat berpengaruh ya dengan lolos atau tidaknya nanti teman perdua untuk peserta favorit kamu atau pilihan kamu teman perdua. Itu ya, jadi jangan lupa voting, langsung aja buka website bintangradio.rri.id ya. Terus langsung nih klik vote sekarang, nanti registrasi, terus top up, baru deh ya cari peserta yang pengen kamu dukung atau kamu pilih, dan kasih bintang kamu itu teman perdua. Seperti itu teman perdua ya. Nanti aku juga bakalan ngelit ya juga nih untuk bintang radio putaran kedua di hari ini seperti apa, apakah nggak kalah bagus dari ya di hari pertama kemarin, karena menurut aku di hari pertama aja tuh oke gitu ya teman perdua ya, dengan mungkin banyak wajah-wajah baru, terus juga suara-suara yang keren-keren gitu teman perdua. Apakah hari ini tidak kalah juga? Wih, kita nanti tunggu dan lihat saja penampilan-penampilan peserta bintang radio LPP RRI Ternate 2026 seperti apa.
1: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto, dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas.